0: Perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Ni Leman, apa ni? Betul ke hidup ni? Ha, dari tadi aku nengok kamu ni macam lain macam macam.
2: Hai demo ni, jangan salah program sudah. Kawan ni mari jauh ni.
3: Atuk beri watir tu. Jangan beri supan tu karang lain pulang jadinya.
4: Aulah ho. Menupa gaya cam tu nah. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Atuklah. Awak silap baca rupanya. Ya ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main-main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau?
2: Yolah, Mak Dara. Baju apa pun tak apa. Asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atuk mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
4: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sigit aja.
1: Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir rupa rumah aku tu. Dah lah.
4: Ada-ada saja.

0: ya Tuhan ku, hujan tu pun lepula ni. Eh, koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenuh goyangnya, koma.
1: Eh, lekas sini. Koma berganti yang kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat dah, mak weh. Jangan lepas, weh. Ni. Hampa pegang bagi rap sikit ni. Ni mau kalau kebel ni, habis waktu kita.
3: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga, ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu hujan lagi.
0: Leman, biar berbenuh kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon, bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha. Tak apa. Udah-udahlah tu. Siapa? Kita angkat ramai-ramai.
4: Ha. Astaga, Firunglahalazim. Januan diri satu. Lekam orang. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah. Dikit saja lagi. Indah jumpa ya hatu.
2: Oh, kita ilek-ilek lo. Ah, sabar, tenang. Ah, seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong ah.
0: Okay. Okay, semua ni. Ah, kita angkat. Satu.
2: Angkat.
0: Jom. Ha, satu, dua, tiga.
2: Angkat.
0: Dikit lagi. Ah, dikit lagi tu. Okay. Macam ni lah. Kita, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong-menolong, kan?
2: Sungguh, Mak Dara. Susah senang ni, kita sama-sama.
4: Nah, itu tak namanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
2: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
5: Betul ya. Mua pakai, bawa berkat.
0: Aja betul.

0: Cek. Satu, dua. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama. Joget Paris.
1: Biar ia main-main orang boleh dah ni. Yang biar betul. Bukan Paris. Joget perleh dah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat, bukan cemia. Ngajat. Adik, atu macam atu atu ah. Baik tah membuat pesen baru tarus tu kan Rina.
1: Hei, ambo rasa lemen ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah kau dia.
3: Leman. Kalau itu wow bulan tu boleh jadi wow belon.
2: Ada saja bah.
1: Demo jangan letak kasut sini basuh nanti.
4: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
2: Ani mondi labuan, kami naruh di luar pintu sejak kali ya.
5: Jangan macam ya. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je, tau tu.
6: Ini teman nasihat lagi lah ya. Ha. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
6: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
3: Aja benar tu ayah cuanya. Ha. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Ha. Betul tak, Koma?
6: Betul.
2: Lurus tu, Mak Dara.
3: Allahu Akbar. Macam mana kegaya ni, Koma? Ha, lauk tak cukup. Ha, gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Ha. Aduh.
1: Ha, ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
4: Ni ambo jangan, laksa perlih lah. Hok tu kan sedap pun.
2: Bah, jangan lalai ah. Ha. Ambo ya tatuk, munada dah sah tu ah.
5: Ha. Nah, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
6: Katanya Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada idea?
6: Boleh pakai hadiah kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
3: Hadiah apalah pula ni, Leman, oi.
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
3: Ha. Kamu ni biar berbenar, Leman. Oi, kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
0: Apa pula jadinya? Ha. Jadilah bubur hari Malaysia. Ha. Semua negeri ada rasa. Atas itu.
6: Kamu makan juga, Leman.
1: Ambo serah kalau makan bubur ni, ke? Memang kita so Malaysia lah.
2: Lurus atau baru namanya perpaduan.
5: Aulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
3: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: Eh, itu apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik kak, nak menarik dana.
3: Adik, anik, ada puhar ni karang ah.
1: Ay, pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni kita nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri?
1: Ha. Apa nak buat bunyi sendiri rupa mana Leman? Oi, jangan kamu buat pening kita orang ni semua lagi Leman. Oi,
0: macam ni senang je. Awak Leman buat beatbox, ah, Ani pula nyanyi, ah, Ayah Cok buat bunyi gong, ah, Rina pula buat bunyi burung.
4: Elok, elok Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni, persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak Leman?
0: Beatbox.
2: Ada saja kau ni Leman.

0: katanya kau mau hujan turun lagi ni. Allahuakbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Masuk rumah cepat. Masuk rumah cepat.
2: Ini rumah mak dara kita jadikan stadium inilah kalau kau pilih.
3: Bah, nak macam mata, rapat-rapat kita ni menari liau.
4: Awaklah, jom kita menari. Air pun pincang kaki kami. Yalah, tak apalah. Apa nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
0: Apa sepuh tu? Ani?

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: teman AJ Hafiz, penyampaian jemputan Perai M sebagai orang paling matang. Ayah Chow.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan ukalih no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok mo.
1: Skeksa
3: Labun Mak Dara sempena.